0: Nicolas, tu me vas vivre.
1: Nani nula talo sune kichina chumtu chum kuma kena likul chana taloa mulap mangul chana chumtu chum ni talo amshawa chitano talo chum o chano e amni palapumbolo panachan ha chum pelakun panachan don kesi lipi kati nato siyane de rey manen chuma pin sana chum kie o chano pitaban kesi boramasun sana ha nula matungali ju ambaramasun ni aki matungna yepsayan.
2: Le castel parita cada terca le mama la casta terca vitzan simba se java sei maneta na tsika mala casa nya solo lidatu ba anaja le fifana jana rara piskin sa tsitene fira sanon we ni piskin do le tsisi Sisi asal culle mazuka, sisi asal culle le amne kap biendre man tulwi chan simba si jawab saya.
3: Am solu rante na rai jangfana jangan deba matir keba tena cistu. Tapi niki jam jumat jangan deba matir le tanol le. Sti falala pumba suran. Rasanya gua dapat kuatan kita tu mesum dekat kita kita datang nanti lu malu sangat, ane pula kemana tu? Saya lu ditena sepatu tu sini lu pula lembah arah karok so, nasum bawula nanti soanya tu itu kuat siar nali, tapi lu dekat jangan tu kuat saya nafun lepas su, cuma jadi saya nafun, ini wanita kita malah jasan. Ansika tu fa satu retarik itu kena naja ni untuk dia zaman zaman fahyen re nanti tu.
4: Mungkin saya nama kasih dia nak dia nama tu semua dia kasih yang kita pin. Nula saya bawa mana kita pin nak semua tu nak tangkal. Kami yang sangat amat sangat sangat patah. Lepas tu awal Luis mahuan tu nak cara. Dia pun sangkoa. Lasa tu, wajar lasa tu mana jangan le fumba malah kas tu zan le ulah fa manarakan fumba basa, fa ulah nak rusong say. Ramku manukan umu sah Kristian nanti. Si siapa tu ni manusia nama nanti macam siapa nanti macam umu. Di say dia apa kau manusia percaya na, apa kau manusia percaya na. Dia lam nak cara sabar cari. Dia nak tukun kuiza na, misa percaya dia nak macam. Panetana na sana tu kuni firna malakas tena malakas muni malakas reja mandian firna na tena malakas mandian famarina.
0: Shota tumpula, shota tumpuva.

0: Bagus ulai. Baga gerambe tar ditag ruyu.
1: Angga lak menek tek jayan wahi. Ala kemana kita gine? Ala tetakanya.

Bazen kon bola mekanik, mama var tam la langa zenge. Chis resa kawe tata sik fa reality fa chis chiva langa bzenge. Tadit kwab jal, tadit kwab marar. Faza vong ni zayat kina mafi. Sakti yafi, fasana tia anan wa dalanga ndekende higafi. Olu mtara vulande faza mabot. Reu mtara vulande tisa venira.

0: كلاس تم كفافي
1: نوني نولا تالوس نيجيتينا تم توتون كما فينا لي كولتينا تالوا ولاب ما كولتينا تم توتون ني تالوا ان سوا تي تالوا تالوتون او تالوا امي فالا فومبولو فالا تان ها كيتين بيزكون فالا تان دون كيس لي بي اكي ناتون سيانيا لي ريال مانيت ما فين سان انتون كي او كيرن بي تابان كيت فورا ماسون سانا ها Julian matungali je ambara masan ni aki matung na yep sayan. Kita waktu tung na yep ni kita cuma dalam sa phone. Jika mana manusia kita punya tonen ya ton. Tapi bismillah kita pantau, ha? Tu punya kini nyera nyera bawul je sih poluan, ha? Pasang daya mana nyera bagi. Jangan yang kami wan phone ni kunci tiang tu. Tuah bukan
2: zaman zaman terkini tak kuat. Leo dan oleh fikiran macam mana? Ia jauh betina. Sendiri kami pun. Kata penyam kami. Abang lefan sulit teknologi biasa le. Fasairanan di ulang tahun. Ia no zal le. Ujungnya rayatnya jauh. Ikhtiar macam saya le gas tang lefan kasin. Azonau, itu sahaja lo nak tunggal le kastel na parita kata terkali le mama la kastel terkami san simban sejawat say. Maneta na cica mala kastelnya, solo lidero, ba anajan le fifana jana, rara piskin. Saat si tiene firasan on, we ni fiskina,
3: lo, Jadi niki jam cuma jangan lepas mati ni tanol ni. Jadi kalau lapun bersuhan, rasa semua ada kekuatan kita kemisun dekat kita kita. Datangnya terlalu malas kat, jangan lepas langsung mati. Saya ni detena sepatut sunyi lupa lepas arah karok so. Nasun bawulan nanti soanya, tuh itu kuat fair nali. Jadi nul dekat jangan tu kuat saya nak pun lepas sun. Macam China pun, ini wanita mana jasan, wanita tua, satu retarik, itu kena naja dulu dek. Besam faham faham dek nanti dalam.
4: Ini saya nama jasan tiada yang dama di sawa, yang kas kian kita pin. Nula saya bawa mana kita pin, cuma tu nak tangkal. Kami yang ada, makan patah. Lepas tu awal Louis mahuat nak cara. Kesusahan ko, nasi tu, wajan nasi tu mana jen le, fumba malah kas tu jen le ulah fah manarakan fumba basa, fah ulah narusong say. Ramku manusia nu sah Kristian nanti, si siapa tu nu manusia nu nanti manca, nu nanti manca nu, di say dia apa kau manusia nu percaya na, apa kau manusia nu percaya na, dia lam nu cara sah cara. Tiada tukun kuiza, na mizu pasen tiada mata panetana na sana tukun ni firna ma malakas tiada malakas muni malakas reja mandian firna na tiada malakas mandian famarina.
0: Shota tumpula, shota tumpuva.

Ambu ni fani dinaya naure yamba ni fupetaka. Ambu ni fani dinaya naula yamba ni fupetaka.

Ala mangina mangina unu aweri burna wanale ambu ni fanidi na ya naulamba ni pipetake ambu ni fanidi na ya nawe amba ni pipetaka abere wanaramburu yira ilubyarnu pandako bere wanarakazu fanyifari numamndinda.